0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i ke